kidelam Jamanani jenga kidelam Mwondi ndogo na fwena kidelam Yema miwelto karje tulie kadi mwajibaa